0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni? Industri radio.
1: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
0: Okay.
1: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di commercial kan.
0: Di commercial.
1: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend, mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
0: Betul.
1: Sebab saya pun time tu, saya pun tak, actually bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap, kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni lah. Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal, tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni.
0: Dan diri sendiri je lah, casual.
1: Dengan sandal lepas semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar keluar dekat bahagian, time tu dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
0: Okay.
1: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. So, kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu.
0: Kita just tetamu je lah.
1: So bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. Dia dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. Eww ke? Buat apa?
0: Tak lama lagi. Lawan lagi.
1: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Alah. Eh, betul lah, orang kenal kita lah. Saksikan

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996 97 masa tu Butterfinger sebut EG. Masa tu pun best juga, tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan popularity ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97 orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Amin Al-Kusin lah, 2005 kan, 2005. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So, benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang Indie Port oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya, sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition ataupun memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah, dah start. Sebab time tu radio memang tengah, radio lah tengah. Bila radio kan memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas pun nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi itulah lah, jadi polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya ni jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi ni lah, ni tipu lah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap, eh, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay, buatlah. Buatlah dia cakap. Yeah, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay, buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, eh, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Radio apa? Dia cakap, oh, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: Ya, 16 tahun kan?
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Boleh, dia cakap. Saya cakap, oh, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okey lah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun kan. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita. Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu. Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi. Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV. Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada. So, bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Yeah, betul tak problem?
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah-entah fitnah, entah-entah betul kan? Entah-entah betul atau tidak kan? So, so sekarang ni memang radio orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
0: Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada content lah.
1: Ada content.
0: Dah kena standby.
1: Jadi radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah.
2: Saksikan video penuh

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real Life Scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
6: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
8: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
9: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
10: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
8: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
9: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify, rakita.my.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Stand by untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: end of the song.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
10: Saya Reza Radian.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
11: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka

Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Dengarkan sekarang Pop Penuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah lagu indie 2023.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: out video penuh di social media Rakita.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi.

Rativity. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Praktiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Bintang LXF oleh LXF. Lagu Hip Hop Terbaik Anugerah Lagu Indie 2023 Rakita.my.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: 11.
1: Will I see you on the other side? Mm-hmm. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Itu dia korang layankan di tempat yang ke-11, Bila Aku Tak Ada Chronicle featuring bersama dengan Noh Saleh. Alah-alah, kita dah petik Noh Saleh tu, mungkin ada yang tengah excited. Malam ni akan sama-samalah dengan Hujan untuk raikan 20 tahun anniversary.
1: Alright, make sure korang have fun dekat sana. Dan we are counting down Cik 2026 di tempat yang ke-10. We're happy to announce Kuala Lumpur daripada Dan Craig dan juga Imran. Teruskan mendengarkan Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Nombor 10.

0: give it up for our number 9 dekat carta indie kita. Itu dia, kita baru dengarkan lagu Slow Down daripada Lucid Rari and also Concerto featuring dengan Imran and also Fury Plus Minus. Up next nombor 8 kita ada siapa, Bob?
1: Kita ada Ketong Clan dengan Tank Face. Kita seronok untuk raikan carta indie kita sebab kita nampak penglibatan banyak genre-genre hip hop. Alright, kejap lagi adakah hip hop masih lagi ada di peringkat yang seterusnya? Terus kekal untuk carta indie kita.
2: Nombor 8.

0: Rakan Muda presents Carta Indikita akan kembali selepas ini.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
0: Rakan Muda presents Carta Indikita kini kembali.
1: Nombor 5.

0: Guys, kita masuk untuk top 5 carta indie kita. Baru saja korang dansa-dansa dengan Jemput Dengar dan juga Aina Asrul di tempat yang kelima untuk lagu Gelora Asmara.
1: Dan selepas ini, we're super duper excited to announce our number one. Tapi layankan dulu, jom kita main jiwa. Ha, di tangga yang keempat, Heavena dengan lagunya yang berjudul Vessel. Teruskan mendengar carta indie kita.
2: Nombor 4.

0: Okay guys, korang layankan di tempat yang kedua. Kita ada Hedy Moru jadi manusia untuk carta indikator. Sebelum Hedy Moru tadi, kita ada Spooky Wet Dreams dengan Siapa Sangka di tempat yang ketiga. Just nak bagi tahu kat korang, ini semua 100% korang punya kuasa mengundi di laman X kami, rakita.my. Kita sangat-sangat excited nak umumkan juara untuk carta indikator minggu ini.
1: Dan lagi sekali, macam Bob telah nyatakan tadi, di nombor satu ini juga merangkap undian yang paling banyak ditentukan oleh jari jemari korang. We're proud to announce di tangga yang pertama, Rudin featuring Kuai dengan lagunya yang berjudul Tunggu Kejap. Alright, layankan carta indikator 2026.
2: Nombor satu.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya carta indie kita. Terima kasih korang yang support. Terima kasih kepada korang yang ambil masa korang untuk mengundi di laman X kami, rakita.my. Sekali lagi, jangan lupa untuk support 12 lagu yang bersaing dalam carta indie kita ini. Korang boleh undi dekat laman X kami, rakita.my.
1: Thank you for tuning in carta indie kita. Untuk korang yang bakal menjalani gig-gig malam ini dan juga konsert-konsert besar malam ini, have fun. Alright, terima kasih kerana hadir dan terima kasih kerana support your local music scene. Alright, have fun, happy Saturday. That's all from me and Bob. Bye bye.
2: Jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independen tempatan di laman xrakita.my untuk Rakan Muda Presents Carta Indie Kita, eksklusif di Rakita 107.9.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

Akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Radian.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
10: Rakita 107.9.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat.
13: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang mempraktikan AI okay, dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI apa semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh real lah benda ni. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting kak. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull. Saya tengok atlet Red Bull. Macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign. Happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa-bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa. Bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu. Dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak. Ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan cerita memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
3: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu.
4: Saksikan video penuh sekarang.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stock petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Radian.

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah letak, dia tak buat apa English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi cerah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, opera radio friendly, ni dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, buat dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan, alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam the sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir, and it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab Oji first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, eh no. Betul, kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana lah. Yes, luckily when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia apa, it's very big. Dulu dia tak akustatik, saya tak langgar lagu akustatik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS, asking me, eh Nazar, kau masuk final kan, eh kau tahu note dia? Eh, tak tahu lah bro. Ha, cakap direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition ataupun memang di-train untuk jadi
2: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
1: Okay.
2: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, radio lah tengah, benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
1: Memang orang lain kecil lah.
2: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, polis jadi tu lah, polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi tipu inilah lah. Tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day.
1: Okay.
2: So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
1: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
2: Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay buatlah dia cakap. Yeah, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, tuan ku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
1: Okay, 16
2: tahun. Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
1: DJ radio, okay.
2: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni, dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
1: Macam tu saja.
2: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
1: Ya, 16 tahun kan?
2: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak, asal benda yang bercakap ni kita nak.
1: Waktu muda semua nak.
2: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
1: Audition lagi.
2: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okeylah tak apalah. Kali kedua audition, Isaac cakap dengan orang yang buat audition tu, cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah. 107.9.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah yang macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then...
1: Jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah.
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam bau kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tuang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham kan? So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengar muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prom.
2: Oh, prompter. Nanti lagi.
1: Hang prom.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
1: Macam tu lah. Faham.
2: Hang kira eksperimen tu, dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
3: Saksikan video penuh

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Oh. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok
1: khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat kat jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sama. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video penuh

0: Hai AG Koko, di sini Bob Kalcha. Okey, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku nak buat. Aku buat
0: Ambil.
1: Tak lah, okay. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan. Buat. Bagi kat dia semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: tak? Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang.
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Masukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je. Dia orang nak benda tu. Sudah jadi satu kerja sebab saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni cerita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parak, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parak punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Dia lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

Nama saya Khairul Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do re mi fa sol la tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni dead lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, we lorok dia ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous tau. Sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sang dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video penuh

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Completekan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu, apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Dia pun famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekali.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan

0: Pop culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Okay, macam tu. So itu caranya so target antara, lah mana nak pergi. Okay, okay. So maknanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you never labur dululah, dulu. Okay, okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Okay. Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya.
0: Oh, okay.
1: Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Benda macam tu, nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apalah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok. Kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Sering dia pakai oil paint. Tapi okay, it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi okay, I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suza.
2: Saksikan video penuh

0: Bob Culture. Oh, okay, hari ini bersama dengan Kemi. Okay, so Kemi, I nak tanya you lah berkenaan tentang sukan yang you sertai ni kan. Join ni, surf skate. Okay, dalam banyak-banyak sukan, you juga seorang wanita. Maybe you boleh ceritakan. Tadi you cakap best buat surf skate ni. So apa yang best? You rasa apa bila ni?
1: I think like different people have different preferences. Macam I suka benda yang like kind of like can increase my adrenaline. Macam bila I main skateboard ni, it give me sort of excitement. That's what I want.
0: So I nak tanya you berkenaan tentang ni, surf skate ni. So apa skill yang boleh dibuat?
1: So okay, I bagi you background ni.
0: Okay, background.
1: Macam mana I terjebak. So basically I nak surf dulu tau. And then masa tu I kat Tioman during MCO. I start kat situ one month. And then masa tu monsoon, and budak-budak macam kat resort ni terus turun main wave. And then I macam excited lah. And tengok budak-budak local main wave. And then I minta budak local main apa tu, ajak I surf. Tapi time tu I even tak boleh bangun lah. I tak boleh nak bangun. And then I macam kenapa macam ada orang boleh berdiri, I tak boleh berdiri. If you can do it, I can do it also lah. So macam lepas tu I kan I cakap ada kawan I dalam bidang ni. So I tanya dia, I nak start belajar. Sebab this is for me is a foundation of to surf. So masa tu bukan monsoon. In Malaysia you can only surf during monsoon lah. So masa tu bukan monsoon, I can only surf skate. So I belajar lah surf skate. Meaning like masa I belajar surf skate is to like learning about my balance. So bila I dah belajar, actually apa yang I belajar dalam ni 10% je apply dekat surf. But still it's like a foundation lah. Sebab surf is banyak strength. So masa I belajar ni I pun realise like, oh, yang ni sangat beza dengan skateboard. Sebab penilaian dia pun based on surf. Sebab dia bukan trick macam skateboard where you have to do kickflip atau ollie. Kita orang panggil kita orang panggil macam front side, yang macam you tengok dekat air, boleh corner and nampak nampak air tu splash. Into that kind of trick lah kita orang boleh buat. Sebab dekat ramp, bayangkan ramp ni tinggi sini. So kita biasanya nak turn, kita pusing macam satu round. Bayangkan pakai board, you pusing macam ni. So, you pusing 180 tapi macam you melompat.
0: Yang buatkan you adrenaline lah rasanya.
1: Sebab you dekat tinggi and you tak tahu bila you nak jatuh.
2: Saksikan video penuh sekali.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

0: Lagu Dope Tolak Gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: popping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kek.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Idea Sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Love the gram.
2: Oh, wait.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: sana lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigi.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toxic serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Bob Culture untuk episod yang pertama. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini? I nak tanya dulu.
1: I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So, I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu, I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Macam mana aku nak get it out from my chest?
0: Alright.
1: So, I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu, I buat lukis orang ngang-ngang-ngang. Besar-besar. Lepas tu, semua orang cakap macam hantu.
0: Oh, okay.
1: Lepas tu, I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngang-ngang tu... Gore lah macam.
0: Oh, gore sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi...
0: Macam smart. Dia macam kebal. Comel sikit lah. Okay. Oh. So, dulu you gunakan lukisan sebagai satu...
1: medium.
0: Medium untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you? Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary. So, you tulis diary yang jenis 31 Mac 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Tapi dekat kedai, kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza, cari diary.
1: Simpan balik diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express, nak laman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you, mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh sekali

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
1: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. Firamli punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Fatal tadi tu, Magasatwa. Sorry, Magasatwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau dia nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya, macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak